Eia han nogi haloha, eia han eia uei, e komo mai hi loko, eia han eia uei, e ai noa kena, i ka punke he moni, uia no ka pani, haki haloha. Eia han nogi haloha, eia han eia uei, e komo mai loko, e hana i aoi, e ai noa kena i ka pupu ke moni, o ia no ka pani,

ohea vale hoi o ho hoi. Ke o nea o pūrose, e honi kaulana, he mili mili hoi no ka malahini. No malahini hoi o ho hoi, i ka maina au, i wana ho, i a hoi a kūpa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molokama. No hono ho oi ka ohu, i ka lau o ki ai.

hali hawali mahino o kama i i me ke kone maka ono ona aho no kona mai apakau nahi ka hari